0: ñamari pakari muska. Dios paksimitaka, uktaspe miñukanchika wishangapak rinakanchik.
1: Kakuchi, kakuchi!